0: tampak kesiapan mental kaum muhajirin untuk melakukan pekerjaan yang sanggup mereka lakukan.
1: Piagam Madinah.
0: Banyak orang bertanya tentang isi dari Piagam Madinah atau Perjanjian Madinah. Sebuah perjanjian antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang Yahudi. Tema ini penting diangkat, terutama di masa sekarang, di mana orang-orang liberal melegalkan ide-ide sesat mereka berdalih dengan isi piagam ini. Sebenarnya, perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang Yahudi, kafir Quraisy, atau perjanjian yang lain adalah suatu sejarah yang sangat penting untuk diketahui. Banyak pelajaran dan nilai yang bisa kita ambil dari peristiwa tersebut tentang pengkhianatan Yahudi dan kafir Quraisy, tentang moralitas kaum muslimin, dan tentang penyebab peperangan Rasulullah dan perluasan wilayah di zaman beliau. Khusus poin terakhir, hal itu sering dijadikan senjata oleh orientalis untuk menyebarkan isu bahwa Nabi Muhammad dan pengikutnya haus darah. Lalu muncullah keraguan di hati orang-orang yang masih lemah imannya tentang kemuliaan akhlak Rasulullah dan para sahabatnya. Tidak semua orang yang beragama Yahudi adalah anak keturunan Israel atau Bani Israel. Di Madinah, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian mereka merupakan orang Arab asli. Mereka menjadi Yahudi karena berinteraksi dengan orang-orang Yahudi. Contohnya seperti Yahudi Bani Auf dan beberapa kabilah lainnya. Mereka merupakan turunan dari Aus dan Khazraj. Ada juga yang bukan asli Arab, seperti Bani Qainuqa, Bani An-Nadir, dan Bani Quraidah. Perjanjian Rasulullah dengan Yahudi Madinah. Setelah Bai'ah Aqabah kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah menuju Madinah. Saat itu, Madinah masih bernama Yathrib. Di kota baru ini, orang Yahudi menjadi kekuatan dominan. Aus dan Khazraj sadar betul dominasi Yahudi ini, terutama dalam permasalahan keagamaan dan perekonomian. Inilah kondisi Madinah yang akan dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penghuni dan penguasa baru Madinah. Karena itu, Nabi merasa perlu membuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi ini. Perjanjian itu menjelaskan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka sebagai sesama penghuni kota Madinah. Isi piagam Madinah. Pertama, Yahudi Bani Auf bersekutu dengan orang-orang yang beriman. Namun bagi orang-orang Yahudi, agama mereka. Dan bagi orang-orang Islam, agama mereka. Hal ini juga berlaku bagi sekutu-sekutu mereka. Kedua, orang Yahudi membiayai hidup mereka sendiri. Demikian juga dengan orang-orang Islam, membiayai hidup mereka sendiri. Ketiga, para pendukung piagam ini membantu salah satu dari mereka apabila ada musuh yang menyerang salah satu dari mereka. Keempat, di antara mereka saling menyambung hubungan baik dan tidak boleh berlaku zalim. Kelima, tidak boleh menzalimi orang-orang yang mengikat perjanjian. Keenam, menolong orang yang dizalimi. Ketujuh, orang-orang Yahudi dan orang-orang beriman sama-sama menanggung biaya perang melawan musuh mereka. Delapan, Yathrib menjadi tanah haram bagi orang-orang yang mengikat perjanjian di piagam ini. Sembilan, bila terjadi suatu masalah atau perselisihan yang menimbulkan bahaya di antara pendukung piagam ini, penyelesaiannya diserahkan menurut ketentuan Allah Azza wa Jal dan keputusan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 10. Tidak boleh melindungi dan menolong orang-orang Quraisy. 11. Saling bahu-membahu menghadapi orang yang menyerang Yathrib. 12. Tidak boleh menyelisihi perjanjian ini dengan cara yang curang dan zalim. Ibnu Hisham, As-Sirah An-Nabawiyah. Isi piagam ini memang diperbincangkan oleh para ulama dan sejarawan tentang kesahihannya. Sebagian ada yang menafikan dan sebagian lain menyatakan sah. Di antara yang mensahkannya adalah Syekh Muhammad As-Sadiq Arjun dalam bukunya Muhammad Rasulullah, Muhammad As-Sadiq Arjun. Demikian juga dengan Muhammad Hamidullah dalam bukunya Majmu'

Majmu'atul Wathaiq As-Siyasiyah Muhammad Hamidullah Majmu'atul Wathaiq As-Siyasiyah Lil Ahdi Nabawi Wal Khalifatul Rashidah. Demikian juga dengan Akram Diyah Al-Umari dalam bukunya As-Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah. Menurut mereka yang menyatakan lemah, isi piagam ini agak janggal. Di antara kejanggalannya adalah tidak disebutkan orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Padahal mereka inilah orang-orang Yahudi asli. Sementara selain mereka adalah orang Arab yang menjadi Yahudi. Dan masyhur dalam sirah Nabi, mereka juga terikat dengan perjanjian. Pelajaran dan hikmah. Selain umat Islam, tinggal komunitas lainnya di Madinah. Mereka adalah orang-orang Yahudi. Rasulullah mengikat perjanjian dengan mereka karena tahu karakter mereka yang suka berkhianat. Mereka menyimpan permusuhan dan siap menerkam dari belakang. Karena itu, beliau buat poin-poin perjanjian setidaknya dapat menunda keburukan mereka. Perjanjian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang Yahudi dalam piagam Madinah adalah perjanjian pertama yang dibuat negara Islam yang masih hijau itu. Perjanjian itu sebagai bukti otoritas umat Islam terhadap non-Muslim di Madinah, sebagai bukti bahwa Madinah adalah negara Islam. Kalau kita perhatikan ketentuan-ketentuan yang tertera dalam piagam Madinah, maka kita akan mendapati bahwa piagam tersebut mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut. Pertama, negara Islam tidak memaksa non-Muslim untuk menjadi Muslim. Disebutkan dalam perjanjian adalah umat yang sama dengan kaum Muslimin. Artinya mereka bersekutu, agama mereka untuk mereka dan agama Islam untuk kaum Muslimin. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam letakkan garis batas yang jelas. Umat Islam tidak memaksa non-Muslim untuk memeluk Islam. Masing-masing agama milik bagi pemeluknya. Tidak ada percampuran dan pembauran ajaran. Tidak ada toleransi yang mengorbankan prinsip keyakinan. Tidak seperti yang diyakini orang-orang liberal. Kedua, kebebasan mengelola harta. Di antara poin perjanjian adalah orang Yahudi membiayai hidup mereka sendiri. Demikian juga orang-orang Islam membiayai hidup mereka sendiri. Kaum Muslimin sebagai penguasa menghargai hak harta orang-orang Yahudi. Mereka memiliki harta mereka secara utuh dan mereka tidak dizalimi di negeri Islam. Ketiga, saling tolong-menolong menjaga negara dalam kondisi perang. Pada poin sebelumnya disebutkan tentang kebebasan pengelolaan harta, namun keadaan tersebut berlaku dalam kondisi damai. Dalam kondisi perang, pemerintah negara Islam menetapkan aturan lainnya, yaitu saling tolong-menolong, baik jiwa maupun harta. Selama mereka tinggal bersama di satu negara, maka mereka wajib bersama-sama membela tanah air mereka dari unsur-unsur luar yang hendak berbuat jahat. Kerjasama ini tidak hanya terbatas pada unsur militer saja, akan tetapi orang Yahudi juga wajib membiayai negara dalam upaya menghadapi pihak luar yang ingin berbuat jahat terhadap tanah air. Dan tidak dibenarkan juga melindungi orang-orang Quraisy atau sekutu Quraisy. Tujuannya adalah untuk melindungi Madinah, tempat tinggal mereka bersama. Bukan semata-mata untuk kepentingan kaum Muslimin yang bermusuhan dengan kafir Quraisy. Piagam Madinah ini mempertegas sifat adil yang dimiliki oleh kaum Muslimin. Poin-poin perjanjian yang diputuskan bukan semata-mata untuk kepentingan kaum Muslimin. Keempat, keadilan. Di antara poin perjanjian adalah menolong orang yang dizalimi. Baik orang yang dizalimi tersebut anggota satu kabilah atau bukan, seandainya pun yang berlaku zalim adalah orang satu kabilah, maka yang ditolong tetap orang yang dizalimi. Poin ini menghapus tradisi jahiliyah yang menolong seseorang semata-mata karena alasan kekeluargaan atau karena mereka kaya dan sebagainya. Inilah bentuk keadilan. Kelima, bekerja sama untuk menciptakan maslahat negara. Keenam, hukum ditetapkan berdasarkan hukum Islam. Hal ini ditunjukkan oleh poin ke-9. Bila terjadi suatu masalah atau perselisihan yang menimbulkan bahaya di antara pendukung piagam ini, penyelesaiannya diserahkan menurut ketentuan Allah Azza wa Jal dan keputusan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Karena hanya hukum Allah lah yang dapat mewujudkan keadilan secara sempurna. Berhukum dengan selain hukum Allah adalah bentuk kezaliman. Ini menunjukkan standar toleransi dalam kacamata nabawi tidak seperti yang dipahami oleh orang-orang zaman sekarang. Ketujuh, perhatian Islam pada hak-hak non-muslim. Inilah bentuk perjanjian antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang Yahudi Arab yang tertuang dalam Piagam Madinah. Adapun perjanjian beliau dengan orang-orang Yahudi asli seperti Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah, tidak ada teks yang terdokumentasikan. Walaupun kita meyakini ada perjanjian dengan mereka, tetapi tidak ada nas yang sahih yang menjelaskan secara rinci tentang perjanjian beliau dengan mereka. Apakah Rasulullah membatalkan perjanjian damai dengan Yahudi? Di awal kedatangannya di Madinah, Rasulullah langsung mengikat perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi. Di antara perjanjian tersebut tertuang dalam Wathiqatul Madinah atau Piagam Madinah. Namun, tidak sampai 2 tahun beliau tinggal di Madinah, beliau memerangi dan mengusir Yahudi Bani Qainuqa dari kota tersebut. Kemudian diikuti Bani Nadir dan Bani Quraidah. Apakah Nabi membatalkan perjanjian damai dan suka berperang seperti yang banyak dituduhkan pembenci Islam? Ataukah justru orang Yahudi yang membatalkan perjanjian damai tersebut? Di antara alasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat perjanjian damai dengan orang Yahudi karena sifat mereka yang culas. Perjanjian menjadi ikatan untuk mereka agar tidak terlalu berani membuat makar dan konspirasi. Namun, ternyata perjanjian itu tak terlalu berpengaruh bagi mereka. Mereka berperan sebagai tetangga yang buruk, berusaha menyakiti dan memberikan keraguan kepada kaum muslimin terhadap kebenaran yang mereka yakini. Rasulullah menyikapi gangguan mereka dengan sabar, hingga mereka melakukan kesalahan yang tak bisa lagi disikapi dengan diam. Rasulullah pun mengambil sikap tegas dengan memerangi mereka. Yahudi Bani Qainuqa. Kabilah Bani Qainuqa adalah kabilah pertama dari orang-orang Yahudi yang membatalkan perjanjian damai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama setelah mengikat perjanjian, pada bulan Syawal tahun ke-2 Hijriah, mereka batalkan perjanjian itu, artinya tidak sampai 2 tahun. Dada mereka begitu sempit untuk menabung kebencian yang mereka pendam terhadap kaum muslimin. Mereka batalkan perjanjian damai dengan mengganggu kehormatan seorang wanita muslimah di pasar Bani Qainuqa. Lalu mereka keroyok seorang laki-laki muslim yang membelanya hingga muslim tersebut terbunuh. Tentu saja ini bukan masalah ringan. Rasulullah pun membuat perhitungan dengan mereka. Bukannya merasa bersalah, orang-orang Yahudi malah berkata kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, janganlah kamu terpedaya oleh dirimu karena telah membunuh orang-orang Quraisy di Badar. Mereka tidak berpengalaman dan tidak mengetahui taktik perang. Sungguh, jika engkau memerangi kami, kau akan tahu bahwa kami adalah kesatria dan engkau tidak pantas menandingi kami." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengepung mereka di benteng mereka selama 15 malam. Akhirnya mereka ketakutan dan berhasil ditaklukkan tanpa peperangan. Mereka pun diusir dari kota Madinah. Mereka pergi menuju Syam. Yahudi Bani Nadir. Setelah pengkhianatan Bani Qainuqa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melebarkan masalah. Beliau tidak menghukum orang-orang Yahudi dari kabilah lainnya. Padahal potensi pengkhianatannya sama. Inilah keadilan Islam dan kaum muslimin. Namun, kebaikan Rasulullah ini tak berarti di mata para Yahudi. Setelah kekalahan di Perang Uhud dan terbunuhnya para sahabat Nabi di peristiwa Ar-Raji'i dan Bi'ir Ma'unah, orang-orang Yahudi yang awalnya takut membuat makar, kembali muncul nyalinya. Pada tahun ke-4 Hijriah, bulan Rabiul Awal, Yahudi Bani Nadir membatalkan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Mereka mencoba melakukan pembunuhan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau mendapat wahyu dari malaikat Jibril, sehingga bocorlah konspirasi busuk yang mereka buat. Percobaan pembunuhan ini artinya upaya membatalkan perjanjian damai.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu kepada Bani Nadir. Beliau sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Pergilah menemui Yahudi Bani Nadir dan katakan kepada mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku menemui kalian untuk menyampaikan pesan. Kalian harus keluar dari negeriku, yakni Madinah. Kalian telah melanggar perjanjian yang telah aku buat bersama kalian. Karena kalian bertekad untuk mengkhianatiku, aku beri tempo waktu kepada kalian selama 10 hari. Siapapun yang masih terlihat setelah itu, akan aku penggal lehernya." Kemudian tokoh munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul, menggembosi orang Yahudi Bani Nadir. Ia menjanjikan ada 2.000 pasukan yang siap menolong Yahudi. Naiklah percaya diri orang-orang Yahudi. Mereka tak lagi takut dengan tenggat waktu yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengepung mereka selama 15 malam dan bantuan dari orang-orang munafik tak kunjung datang. Mereka menyerah dan meminta jaminan keselamatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun sudah melebihi batas waktu dan menantang perang. Nabi tetap kabulkan permintaan mereka. Akhirnya, mereka pun pergi dari kota Madinah menuju Khaybar. Yahudi Bani Quraidah. Dua kabilah besar Yahudi telah terbukti berkhianat dengan pelanggaran berat. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap tidak memperlebar masalah. Beliau tetap izinkan satu kabilah besar tersisa, Bani Quraidah, untuk tetap tinggal di Madinah. Ternyata, Bani Quraidah melakukan pengkhianatan yang jauh lebih besar dari dua kabilah Yahudi sebelumnya. Sebelumnya, Bani Qainuqa membunuh seorang Muslim, Bani Nadir mencoba membunuh Nabi, dan Bani Quraidah jauh lebih mengerikan. Ketika kota Madinah dikepung 10.000 pasukan sekutu, orang-orang Yahudi Bani Quraidah yang tinggal di dalam kota membatalkan perjanjian. Mereka bersekutu memerangi kaum muslimin dari dalam. Artinya, bukan hanya mengancam nyawa satu orang atau hanya mengancam nyawa Nabi, tapi mereka bisa menyebabkan penduduk Madinah terbantai semuanya. Padahal, menurut perjanjian, jika kota Madinah diserang musuh, penduduk kota bahu-membahu melindungi negeri mereka. Ternyata, mereka malah melakukan kebalikannya. Mereka bersekutu dengan musuh yang jumlahnya besar, yang sedang mengepung dari luar. Ini adalah pengkhianatan besar. Karena itu, setelah selesai menghadapi pasukan Ahzab, Rasulullah langsung menyerang mereka. Berbeda dengan Bani Qainuqa dan Bani Nadir, yang mendapat maaf dari Nabi, semua laki-laki Bani Quraidah yang telah balik dihukum mati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara perempuan dan anak-anaknya diusir. Yahudi Khaybar. Yahudi Khaybar bersekutu dengan tokoh-tokoh Bani Nadir seperti Huyai bin Akhtab, Kinanah bin Abi Al-Haqiq, dan Haudhah bin Qais. Merekalah tokoh-tokoh Yahudi yang melobi Quraisy. Bersekutu menyerang Madinah di Perang Ahzab. Mereka juga berangkat menuju Ghatafan, menjanjikan setengah dari panen mereka kalau mau bersekutu di Perang Ahzab. Padahal, orang-orang Ghatafan tidak ada masalah dengan Madinah. Karena alasan inilah, Nabi dan para sahabat menyerang Khaybar. Penutup. Dari tulisan singkat ini, terbantahlah syubhat dari para pembenci Islam yang menuduh Nabi Muhammad itu penyulut peperangan, pembatal perjanjian, haus darah, dan lain-lain. Padahal, apa yang beliau lakukan adalah sebagai respon dari kezaliman. Peperangan beliau lakukan setelah toleransi, maaf dan belas kasihan tak berarti lagi bagi orang-orang jahat itu. Rasulullah di mata orang-orang Yahudi dan musyrik. Penduduk Madinah di awal kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki karakter yang berbeda dengan penduduk Makkah. Kota yang dulunya bernama Yathrib itu memiliki penduduk yang heterogen dibanding Makkah yang homogen. Di Madinah, mata pencaharian penduduknya berkebun dan sebagian yang lain berdagang. Sementara Mekah didominasi oleh pedagang. Dari sisi keyakinan,
Di Madinah ada Yahudi, ada musyrik paganis, dan ada komunitas Islam yang baru bertumbuh. Sementara Mekah hanya ada orang-orang musyrik paganis dan minoritas Muslim. Awal kedatangan Rasulullah di Madinah ditandai dengan penolakan oleh komunitas Yahudi dan musyrik. Bedanya, penolakan itu tidak dilakukan secara terang-terangan. Komunitas Yahudi tidak menerima kalau Nabi akhir zaman berasal dari bangsa Arab. Sementara musyrikin tidak menerima adanya dakwah yang menyerukan untuk menyembah hanya kepada satu Tuhan saja. Seperti apa sebenarnya respon kedua komunitas ini terhadap kedatangan Rasulullah? Sikap Yahudi terhadap Rasulullah. Sejak awal, sebenarnya orang-orang Yahudi tidak menyambut baik kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Namun mereka tidak berani melakukan penolakan secara frontal karena banyak dari penduduk Madinah yang memeluk Islam. Bahkan tidak sedikit tokoh-tokoh negeri hijrah itu yang beriman. Menampilkan penolakan serta permusuhan secara terang-terangan malah akan menimbulkan masalah untuk mereka sendiri. Orang-orang Yahudi tahu persis bahwa Nabi akhir zaman akan muncul di tanah Arab. Mereka mendapat informasi itu dari kitab suci mereka dan pemuka agama mereka. Karena itu, mereka migrasi ke tanah Arab dengan harapan salah satu dari mereka diangkat menjadi nabi tersebut. Saat mereka mengetahui ternyata nabi akhir zaman tersebut dari bangsa Arab, sebagian besar dari mereka menolak dan mengingkarinya. Tidak ada yang beriman dari mereka, kecuali sebagian kecil saja. Di antara tokoh Yahudi yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Ia adalah tokoh Yahudi Madinah dan putra dari tokoh mereka pula. Meskipun mendapatkan penolakan dari Yahudi, Rasulullah tetap berinteraksi bersama mereka dengan penuh ketenangan. Beliau berusaha mendekati dan meraih hati mereka. Beliau layani pertanyaan-pertanyaan mereka, meskipun terkesan tendensius, hingga sebagian dari mereka pun dekat dengan Islam. Di antara upaya pendekatan yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tidak segera meminta kepada Allah perubahan arah kiblat. Awal tiba di Madinah, kiblat kaum muslimin menghadap ke arah Baitul Maqdis. Hal itu terus berlangsung selama 17 bulan sejak Nabi hijrah. Kemudian, Nabi juga mensyariatkan puasa di hari Asyura sebagaimana yang mereka lakukan dan beberapa hal-hal lainnya. Allah Ta'ala melalui Nabinya sallallahu alaihi wasallam ingin agar orang-orang Yahudi menyadari bahwa ajaran yang beliau bawa ini bukan sesuatu yang asing bagi mereka. Nabi akhir zaman ini adalah saudara dari Rasul yang mulia di kalangan mereka, Musa dan Harun alaihimassalam. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan tentang metode pendekatan yang dilakukan Rasulullah di awal periode Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyengaja gaya rambut terurai. Orang-orang musyrik biasanya menyisir rambut dengan adanya belahan rambut, sementara ahlul kitab membiarkan rambut mereka terurai. Nabi memilih sama dengan ahlul kitab dalam hal-hal yang bukan bagian dari ajaran. Kemudian, setelah orang-orang musyrik memeluk Islam, Nabi menyisir rambutnya dengan belahan. Al-Bukhari, Kitab Al-Manaqib, Bab Sifatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Muslim dalam Kitab Al-Fadha'il, Bab Fisadlin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Sya'ri Ra'sihi Ila Janibaihi. Inilah upaya dan strategi pendekatan ala Nabi. Beliau ingin menciptakan kenyamanan dan mengupayakan penerimaan. Sampai beliau melakukan penyesuaian dari sisi gaya menyisir rambut, beliau lebih memilih sama dengan orang-orang ahlul kitab dibanding orang-orang musyrik. Tatkala orang-orang Yahudi menampakkan pengingkaran mereka secara terang-terangan,
Rasulullah pun terang-terangan menampilkan bahwa beliau berbeda dengan mereka. Ditambah lagi orang-orang musyrik sudah berubah menjadi kaum muslimin. Beliau tampil beda dalam segala hal dengan mereka. Sikap orang-orang musyrik terhadap Rasulullah. Kondisi penolakan serupa juga ada di komunitas musyrikin penyembah berhala di Madinah. Mereka tidak menyambut baik kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota mereka. Tapi dibanding musyrikin Mekah, permusuhan mereka lebih ringan. Secara umum, musyrikin Madinah lebih sopan, lebih terbuka dan santun dalam muamalah. Karena pada asalnya, paganisme, yakni penyembahan berhala penduduk Madinah, tidak begitu fanatik seperti kondisi di Mekah. Ditambah lagi, penduduk Madinah tidak menjadikan penduduk Mekah sebagai figur teladan seperti kebanyakan orang-orang Arab lainnya. Inilah di antara alasan mengapa Rasulullah memilih Madinah sebagai tempat hijrah, bukan tempat lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan orang-orang musyrik Madinah seperti interaksi beliau dengan manusia pada umumnya. Praktik yang beliau lakukan ini jelas membantah tuduhan sebagian orang. Sebagian orang menyangka, seorang yang religius akan sulit berinteraksi dengan masyarakat. Orang yang teguh memegang agama akan timpang memperlakukan orang yang berbeda keyakinan dengannya. Rasulullah adalah teladan muslim sepanjang masa. Beliau bertransaksi jual-beli dengan orang-orang musyrik Madinah. Saling memberi hadiah. Saling menjamu, beliau mempraktikkan akhlak mulia. Artinya, seorang muslim yang taat memiliki teladan. Dan realita juga membuktikan bahwa muslim yang taat bisa hidup berdampingan dengan masyarakat yang majemuk tanpa mengorbankan keyakinan. Metode yang diterapkan Rasulullah ini pula yang menyebabkan Islamisasi di Madinah terjadi secara berproses dan bertahap. Namun perlu diketahui, kondisi di atas bukan berarti bahwa semua orang-orang musyrik Madinah berlaku toleran dan santun terhadap umat Islam. Sebagian dari mereka, khususnya tokoh-tokoh mereka, menolak kehadiran Islam dan kaum muslimin. Di antara tokoh mereka yang menolak dengan keras adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ia seorang pemuka Khazraj. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, kabilah Aus dan Khazraj sepakat akan mengangkat Abdullah bin Ubay menjadi penguasa Madinah. Tapi, saat Nabi tiba di Madinah, masyarakat menyerahkan kepemimpinan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Hal ini membuat Abdullah bin Ubay murka dan menyimpan amarah kepada Nabi. Ia pun menjadi salah seorang yang paling membenci Rasulullah dan Islam. Adapun musyrik di luar kota Madinah, secara umum mereka adalah badui. Karakter mereka kasar dan kurang beradab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempuh kebijakan politik yang beragam terhadap mereka. Satu kabilah beliau perlakukan dengan perjanjian damai, seperti kabilah Juhainah. Sementara kabilah-kabilah yang keras, seperti Bani Sulaim, beliau perlakukan dengan angkat senjata. Man huwa Muhammad oleh Raghib Asirjani. Demikian, wallahu a'lam.

0: Alhamdulillah telah kita ikuti kisah Muslim hari ini. Semoga setiap kisah yang telah kita dengar menjadi pengingat bagi hati, pelajaran bagi jiwa, dan pendorong bagi kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Karena dari kisah mereka, kita belajar arti keteguhan iman, keikhlasan dalam beribadah, serta makna hakiki dari perjuangan di jalan Allah. Jazakumullahu khairan kepada para pendengar setia Radio Riyadhul Jannah 104,5 FM Tasikmalaya. Insyaallah kita akan bertemu lagi di episode kisah Muslim berikutnya dengan kisah-kisah yang lebih menggugah hati dan memperkaya iman. Tetap bersama kami. Semoga Allah senantiasa membimbing langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Riyadhul Jannah 104,5 FM
2: lil muslimin wal muslimat.
1: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Qur'an.
3: Malaika ashabul jannah.
4: Qudwatun nabawiyyah.
5: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة.
6: Dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keriduan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keriduan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
4: Qudwatun nabawiyyah.
5: An Umar radhiyallahu ta'ala an qari baynama nahnu julusun 'inda Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam dhat yawm ittala'a 'alayna rajulun shadid bayad thiyab shadid sawad ash'ar la yura 'alayhi athar as-safar ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
6: Dari Umar radhiyallahu anhu juga dia berkata, ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi lalu menempelkan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam." Maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah Rabb yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kami semua heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkannya. Kemudian dia bertanya lagi, "Beritahukan aku tentang iman." Lalu beliau bersabda, "Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kemudian dia berkata lagi, "Beritahukan aku tentang ihsan." Lalu beliau bersabda, "Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau." Kemudian dia berkata, "Beritahukan aku tentang hari kiamat, kapan terjadinya." Beliau bersabda, "Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya." Dia berkata, "Beritahukan aku tentang tanda-tandanya." Beliau bersabda, "Jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin, dan penggembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Kemudian orang itu berlalu, dan aku berdiam sebentar." Kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Tahukah engkau siapa yang bertanya?" Aku berkata, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian bermaksud mengajarkan agama kalian." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
7: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت.
6: Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
4: Qudwatun nabawiyyah.
5: An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiq al-masduq إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها Rawahul Bukhari wa Muslim.
6: Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari, kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari, kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh, dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Menetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagianya. Demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan

0: Dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka, hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta saja. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
2: An Ummul Mu'minin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fahuwa radd. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
3: Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
1: Qudwatun nabawiyyah.
2: An Abi Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
0: Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat, yaitu samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh ini. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
2: An Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus ad-Dari radhiyallahu ta'ala an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-din an-nasiha

0: قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
1: Dari Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami berkata, kepada siapa? Beliau bersabda, kepada Allah, kitabnya, rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. Rawahul Bukhari wa Muslim.
1: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi, kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah Ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu qali سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم.
1: Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang, hendaklah kalian menghindarinya. Dan apa yang aku perintahkan, maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. Sesungguhnya, kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berguna. Dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana dia memerintahkan kepada Rasulnya tentang firman-Nya, "Wahai para Rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah." Dan dia berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian." Kemudian beliau menyebutkan ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kusut dan berdebu. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berkata, "Ya Rabbi, Ya Rabbi." Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Qudwatun Nabawiyyah.
0: An Abi Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, sibt Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam wa rayhanatihi radhiyallahu anhuma, qala: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
1: Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma, dia berkata, "Saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu." Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia berkata, hadis hasan sahih.
2: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. حديث حسن. رواه الترمذي وغيره هكذا.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan tanda kebaikan Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya.
2: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an khadim Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim.
1: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
0: عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
3: Dari Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab. Pertama, orang yang telah menikah yang berzina. Kedua, jiwa dengan jiwa atau membunuh. Dan orang yang meninggalkan agamanya atau murtad, yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, awsini. Qala la taghdab. Faraddada mirara قال لا تغضب رواه البخاري.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berwasiatlah kepadaku. Nabi menjawab, janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulangi permintaannya hingga beberapa kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersabda, janganlah engkau marah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
0: Al-amru bi ihsan al-dhabh wal qatl. An Abi Ya'la Shaddad ibn Aws radhiyallahu ta'ala an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
3: Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aws radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian membuat